0: Sering se roko mongwane Bengu bengu Sering se roko mongwane re batle magapu
1: a se ntwela.